0: Ini nenek lah, cuci telefon mungkin. Ini wakil sama mungkin. Usi asola.
1: Baby. KPYT, KPYU, the voice of the Basta Yaqui tribe.